Yes, karena gaya hidup sehat kini semakin digemari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Tidak hanya untuk menjaga kebugaran tubuh, olahraga pun sudah menjadi bagian dari lifestyle dan aktivitas sosial yang seru dilakukan bersama teman. Mulai dari olahraga santai hingga kompetitif, gemar diikuti masyarakat Indonesia saat ini. Lantas, Skanda, olahraga apa aja nih yang lagi tren di Indonesia? Di antaranya, Skanda, ada Pilates, yang merupakan salah satu olahraga yang lagi tren di Indonesia. Olahraga ini khususnya jadi favorit di kalangan perempuan dan pekerja urban. Pilates fokus pada kekuatan otot inti, fleksibilitas, postur tubuh, serta keseimbangan. Selain membantu membentuk tubuh lebih ideal, Pilates ini juga efektif mengurangi stres dan memperbaiki postur akibat terlalu lama duduk di depan laptop. Selanjutnya, Skanda, ada padel. Padel ini menjadi olahraga baru yang popularitasnya naik drastis dalam beberapa waktu terakhir. Sekilas mirip dengan tenis ya, Skanda. Namun, padel ini dimainkan di lapangan yang lebih kecil dan dikelilingi dinding kaca. Dan olahraga ini dikemari karena lebih santai dan mudah dimainkan pemula. Banyak selebriti hingga konten kreator ikut mempopulerkan padel lewat media sosial, membuat olahraga ini semakin viral di kalangan anak muda. Selanjutnya, Skanda, ada tenis. Tak hanya olahraga baru, cabang olahraga lama ini juga kembali naik daun. Salah satunya adalah tenis. Selain menyehatkan, Skanda, tenis juga dianggap stylish dan identik dengan gaya hidup aktif. Banyak komunitas tenis ini mulai bermunculan. Sementara lapangan tenis di kota besar semakin ramai dipenuhi pemain dari berbagai kalangan usia. Tren outfit tenis yang fashionable ini juga ikut membuat olahraga ini makin diminati. Selanjutnya, Skanda, ada bulu tangkis. Sebagai olahraga yang sudah lama populer di Indonesia, bulu tangkis tetap menjadi favorit masyarakat ya. Selain mudah dimainkan, olahraga ini juga bisa dilakukan di berbagai tempat, mulai dari lapangan profesional hingga area lingkungan rumah. Prestasi atlet Indonesia di kancah internasional pun turut membuat minat masyarakat terhadap bulu tangkis terus tinggi. Dan yang terakhir, Skanda, ada running. Running ataupun lari ini menjadi olahraga paling praktis yang terus digandrungi. Tren fun run, maraton, hingga komunitas lari ini membuat olahraga ini semakin populer, terutama di kota-kota besar. Selain mudah untuk dilakukan tanpa alat khusus, running ini juga efektif menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan stamina. Banyak orang kini menjadikan lari sebagai bagian dari rutinitas sekaligus sarana refreshing. So, Skanda, olahraga kini bukan hanya soal kesehatan ya, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekian olahraga bersama anak itu bukan hanya membuat tubuh menjadi lebih sehat, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk mempererat hubungan keluarga. Dan sekadar melalui aktivitas yang seru dan menyenangkan, ini anak dapat belajar aktif, percaya diri, sekaligus mengurangi waktu bermain gadget. Lantas, apa aja nih sekadar olahraga tersebut? Di antaranya sekadar ada bersepeda. Salah satu rekomendasi olahraga yang bisa dilakukan bersama dengan anak adalah bersepeda. Ini jadi olahraga keluarga yang paling mudah dan menyenangkan. Selain melatih keseimbangan dan daya tahan tubuh, aktivitas ini juga memberi kesempatan anak untuk menikmati lingkungan sekitar. Dan orang tua pun bisa mengatur rute ringan di area taman ataupun jalan yang aman agar tetap nyaman dan tidak melelahkan. Selanjutnya, sekanda ada berenang. Olahraga ini sangat baik untuk perkembangan motorik anak nih, karena melatih hampir seluruh otot tubuh. Aktivitas di air juga biasanya disukai anak-anak, sehingga terasa seperti bermain. Kemudian Eskanda ada bulu tangkis, yang juga bisa jadi pilihan jika orang tua ingin berolahraga bersama anak. Olahraga ini cocoknya Eskanda dilakukan di halaman rumah ataupun lapangan sekitar. Dan bulu tangkis dapat membantu melatih refleks, koordinasi mata dan juga tangan, serta ketangkasan. Dan selanjutnya Eskanda adalah jalan santai ataupun hiking ringan. Jika ingin olahraga yang lebih santai, jalan ataupun hiking ringan ini bisa jadi pilihan lainnya ya. Kamu bisa jalan santai di taman ataupun hiking ringan di alam terbuka untuk melakukan aktivitas sederhana namun sangat bermanfaat. Selain menyehatkan jantung, sekadar kegiatan ini juga memberi kesempatan anak untuk belajar mengenai alam. Orang tua juga bisa menambahkan permainan kecil seperti menghitung pohon ataupun mencari bentuk unik di sekitar. Dan yang terakhir sekarang ada senam. Olahraga ini sangat fleksibel karena bisa dilakukan di rumah dengan bantuan musik ataupun video panduan. Gerakan senam ataupun dance ini membantu melatih kelincahan, koordinasi sekaligus membuat suasana lebih ceria.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, kini memasuki usia senja, menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang semakin penting, utamanya untuk mempertahankan kekuatan otot dan keseimbangan. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi alami yang dapat meningkatkan risiko jatuh maupun cedera. Karena itu, sekadar pemilihan olahraga yang tepat menjadi kunci agar lansia tetap aktif, sehat, dan mandiri dalam beraktivitas sehari-hari. Berbagai jenis olahraga ringan yang aman kini banyak direkomendasikan untuk membantu menjaga kebugaran tanpa membebani kondisi fisik. Lantas, apa aja nih Askanda olahraga yang dimaksud? Yang pertama, Askanda menguatkan otot. Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, yakni Dr. Aldo Francisco Smarasetio, dalam acara Morning Zone yang menjelaskan bahwa di tengah tren media sosial yang semakin banyak mendorong latihan penguatan otot, hal tersebut sebenarnya merupakan langkah yang baik terutama bagi lansia. Karena seiring bertambahnya usia, kualitas otot manusia akan mengalami penurunan. Kondisi yang dikenal sebagai sarkopenia, kondisi ini membuat ketakutan dan kelenturan otot tidak lagi seperti saat masih muda. Meski demikian, sekarang kondisi ini justru perlu dilatih secara konsisten ya. Membutuhkan otot pada usia lanjut memang lebih menantang dibandingkan usia muda, karena membutuhkan waktu dan ketekunan. Oleh karena itu, sekarang fokus utama olahraga bagi lansia adalah memperkuat otot, sekaligus menjaga keseimbangan tubuh. Lalu sekarang rekomendasi olahraga yang cocok untuk lansia. Salah satu olahraga yang dinilai paling baik untuk lansia adalah Tai Chi, karena efektif membantu menjaga keseimbangan tubuh dengan gerakan yang lembut dan terkontrol. Selain itu, sekarang kini juga semakin banyak ya gym yang menyediakan program khusus untuk orang tua. Di gym khusus ini, latihan dilakukan secara bertahap dengan pendampingan personal trainer agar tetap aman. Dan alternatif lainnya sekarang adalah Pilates, yang kali ini juga banyak direkomendasikan untuk lansia ya, karena membantu menguatkan otot sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas tubuh. Jadi intinya sekarang semua jenis latihan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat otot dan menjaga keseimbangan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Power Geng Push!
2: Yung dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.

Selamat pagi, Askanda. Selamat berhari Minggu juga ya. Dan Askanda, pagi-pagi gini tuh enaknya minum susu gak sih? Apalagi susunya itu susu kambing Etawa. Nah, kali ini Rika punya satu rekomendasi susu kambing yang punya banyak sekali manfaat. Yup, ia adalah susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan Askanda, susu kambing Etawa organik saat menjadi susu bubuk organik itu ternyata tetap melekat sempurna. Dan kali ini Askanda, ada beberapa testimoni yang sudah merasakan manfaat dari susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Di antaranya Askanda ada Mbah Romla, ini usianya sudah 65 tahun dari Lengkong Kertosono, yang sebelumnya Mbah Romla ini memiliki darah tinggi dan juga sakit diabetes. Lalu beliau rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan hasilnya Askanda, beliau sehat hingga bisa menjalankan ibadah umrah. Selanjutnya Askanda ada Mbak Ari dari Desa Pandantoyo Kertosono, yang sebelumnya ini memiliki mah akut dan beliau ini selalu rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang Askanda mahnya sudah tidak kambuh lagi. Lalu Askanda ada Ibu Mudasri dengan usia sudah 53 tahun dari Tulungagung, yang sebelumnya ini memiliki keluhan dan juga batuk menahun, sekarang semakin membaik ya berkat rutin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan yang terakhir Askanda ada Mbah Katini, ini usianya sudah 85 tahun dari Tulungagung, yang dimana sebelumnya ini Mbah Katini memiliki keluhan penyakit paru-paru basah dan juga batuk. Lalu sekarang semakin sehat karena rajin minum susu kambing Etawa organik plus madu Victory. Dan sekarang buat kalian yang mungkin nih ya kurang suka minum susu tanpa ada rasa-rasa gitu ya, tenang Askanda, karena susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini memiliki berbagai varian rasa. Ada original, vanilla, coklat dan juga strawberry. Jadi kalian tinggal pilih aja ya Askanda mana yang cocok dengan lidah kalian. Nah, Askanda, untuk kamu juga bisa banget ya mencoba manfaat susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini dengan membelinya antara lain di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Water, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belega Tulungagung, Swalayan Bravo Tulungagung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulungagung, atau di TO Smart di Desa Malasan, Durenan, Trenggale. Jadi Askanda tinggal dipilih aja ya yang mana yang dekat dengan kediaman kalian. Gak perlu jauh-jauh ya untuk membeli susu kambing Etawa organik plus madu Victory ini. Selamat mencoba Askanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, Kenda, selamat berhari minggu ya. Kali ini untuk menemani hari minggu kalian di weekend ini, Erika punya satu informasi, yakni buat kalian yang mungkin saat ini merasakan sakit di tenggorokan, seperti radang tenggorokan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Eskena jangan khawatir ya, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Eskena, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Eskena kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskena minyak gosok cap tunggal ini dapat kalian gunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika Eskena gunakan sebagai obat luar, cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Eskena cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus Eskena jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran untuk orang dewasa. Ini 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskena, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati penyakit yang sudah Erika sebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di selai jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan sekarang pastinya kalian juga bisa banget ya untuk mencoba khasiat dari minyak gosok cap tunggal ini dengan membelinya antara lain di Apotek Gunung Kapuk dan Apotek Mugi Jodo Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Giat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Menden Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Bareng Blitar, Apotek Setia Bakti, Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek 2 Putri Dewi, Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Karum Sehat Blitar. Saya sekarang selamat mencoba ya khasiat dan kemanjuran dari minyak gosok cap tunggal.

Yes, karena banyak orang kerap merasakan pegal setelah main padel atau menjalani olahraga lainnya. Biasanya rasa pegal tak langsung timbul setelah bermain. Beberapa orang biasanya baru merasakan pegal ataupun nyeri di bagian tubuh saat pagi hari ataupun setelah beristirahat sejenak usai melakukan olahraga. Lalu Eskandah, wajar gak sih rasa pegal itu datang? Dan karena ternyata belakangan ini banyak orang baru mencoba olahraga seperti padel, lari ataupun latihan gym sering nih, merasa khawatir ketika tubuh mulai terasa pegal dan keesokan harinya. Padahal kondisi ini sebenarnya merupakan reaksi normal tubuh setelah otot bekerja lebih keras dari biasanya. Dan karena rasa nyeri ataupun kaku yang muncul sering membuat sebagian orang bertanya-tanya nih, apakah itu tanda cedera atau justru bagian dari proses adaptasi tubuh terhadap aktivitas fisik. Dan akhirnya dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, yakni dokter Aldo Francisco Marsitio, ini memberikan penjelasan nih bahwa rasa pegal ataupun nyeri ini sangatlah wajar ya dirasakan oleh orang yang baru berolahraga. Pasalnya olahraga bakal mengaktifkan otot-otot tertentu, apalagi gerakan yang dilakukan terus berulang. Namun jangan khawatir ya sekadar dengan rasa sakit yang muncul, sebab hal itu bisa jadi proses otot berkembang atau tumbuh menjadi lebih baik lagi. Dari skandal lebih jauh, Dr. Aldo ini juga membeberkan cara membedakan pegal usai berolahraga karena otot yang bertumbuh ataupun cedera. Menurut Dr. Aldo, hal itu bisa diketahui dari durasi dan intensitas nyerinya. Jika rasa nyeri terlalu lama dirasakan, itu dapat dipastikan merupakan cedera. Dan Dr. Aldo pun mengingatkan bahwa pentingnya melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum berolahraga agar kita terhindar dari cedera saat melakukan olahraga.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekarang waktu sudah merapat di jam 9 pagi. Waktunya sajian SKM 3 harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi tenang ya, sekarang habis ini masih ada sajian Cafe Dangdut yang akan bergema menemani aktivitas kalian semua. Pastinya sampai nanti di jam 1 siang bersama dengan Dinda. Jadi jangan kemana-mana ya, karena tetap stay tune terus di Suara Kediri. Dan buat kalian yang mau request musik bagusnya, boleh banget ya Skanda. Langsung saja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Nanti akan dibacakan pesan-pesan kalian, dan buat kalian yang mau kirim lewat Facebook juga bisa banget ya, sekarang di @suarakediri. So, sekarang Rika pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Kembali lagi besok pastinya di jam 6 sampai dengan jam 8 kalau weekday. Sedangkan kalau weekend di jam 6 sampai dengan jam 9 untuk sajian SKM 3. Dan sekarang, sekian dari Rika. See you, bye-bye, dan sampai jumpa, sekarang.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei diantaranya. Tanggal 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Ialah proklamasi yang menyatakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut RI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusasi sebagai komandan. Pada tanggal 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan. Pendirian IKAPI bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang monopoli penerbitan buku di tanah air. IKAPI juga dibentuk atas hasrat para penerbit nasional untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Tahun 1969, program Venera, Soviet Venera 6 mulai turun ke atmosfer Venus mengirimkan kembali data atmosfer sebelum dihancurkan oleh tekanan. Tahun 2000, penggemar Arsenal dan Galatasaray seri bentrok dalam kerusuhan final Piala UEFA 2000 di Copenhagen. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: SKNF keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan Kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi sekali semuanya, selamat bergabung tadi di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dan agenda tepat di hari Minggu ya, tentunya kita sudah sampai di agenda 17 Mei 2026. Dan agenda tepat di pukul 9 pagi untuk kamu, selamat pagi dan happy weekend semuanya di pagi kali ini. Dan semoga apapun aktivitas kamu yang lagi car free day, yang lagi di jalan ataupun lagi bersantai di rumah, lagi beres-beres ya, seperti biasa quality time bareng keluarga. Nah tentunya bakal ditemenin di sajian Cafe Dangdut hingga pukul 1 siang.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu dan kaki bengkak pada wanita hamil. Kamu jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari 1/2 tetes. Kamu bisa langsung beli ya skannya, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho. Ada juga di Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokro Aminoto, Apotek Risula Jalan Hocokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Care 93,5 Suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.
2: Ya, sekarang masih bersama Dinda Tuti di ruang dengar kamu sajian Kafe Dangdut di Minggu pagi tentunya. Dan sekarang untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mudera tentu hingga pukul 1 siang. Tentunya di sajian Kafe Dangdut untuk menemani kamu dengan segala aktivitas di pagi hari hingga siang hari nanti. Dan untuk kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskender, untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lain-lainnya. Kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ternyata tidak hanya sebagai obat luar saja, tapi juga bisa diminum. Kalau sebagai obat luar, seperti biasa, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan sleo, bisa gunakan kapas, dibasahi lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini juga bisa menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul. Kamu bisa langsung beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Yasaya Tulung Agung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Masrib Sregat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jandaya Koman Blitar, Toko Jamu Jogo Blitar, Apotek Slamet, dan Apotek Jarum Sehat Blitar.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, Kende, untuk kamu harus mencoba manfaat dari minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric ini. Karena manfaat susu kesegar kambing atau saat menjadi bubuk organik ternyata masih tetap melekat sempurna. Ini dia ada beberapa testimoni yang sudah merasakan manfaat dari minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Nah, ada Mbak Romla, usia 65 tahun, dari Lengkong Kertosono, memiliki darah tinggi dan sakit diabetes. Rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric, hasilnya alhamdulillah bisa sampai menjalankan ibadah umroh. Ada juga Mbak Ari dari Desa Panantoyo Kertosono, punya mah akut dan selalu rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Nah, sekarang mahnya tidak kapo lagi. Ada juga dari Tulung Agung, Ibu Mudasri, usia 53 tahun, dengan keluhan batuk menahun, sekarang semakin membaik berkat rutin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Selanjutnya juga ada usia 85 tahun, Mbah Kartini dari Tulung Agung. Sakit paru-paru basah dan batuk, sekarang semakin membaik, semakin sehat karena rajin minum susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric. Untuk kamu yang ingin mencobanya bisa langsung mencobanya. Ada beberapa varian rasa yaitu vanilla, coklat, strawberry, dan original. Jadi kamu bisa langsung beli ya, karena di Golden Swalayan Kediri, Swalayan Top Wates, Swalayan Top Pare, Swalayan Super Top Badas, Swalayan Belga Tulung Agung, Swalayan Bravo Tulung Agung, Toko Kaltim 1 dan 2 BG Tulung Agung, atau di Tosmat, Desa Malasan, Durenan, Trenggalek. Susu kambing atau Organic Plus Madu Victoric ini menyehatkan dan mencerdaskan.

0: Ya, sekedar untuk kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin ya, sakit pinggang, encok, sakit lendir dan kaki bengkak pada wanita hamil. Jangan khawatir, kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit ya, setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa dioleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat, dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Kamu bisa langsung beli, tersedia di Apotek Asia Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Surapare, Apotek Surawaras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Surajalan Joh, Apotek Surajalan Doho, Apotek Doase dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hocokuraminoto, Apotek Risula Jalan Hocokuraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya dan Apotek Claudia Farma Sukerjo.
1: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

Ya, sekarang tepat di pukul 1 siang untuk kamu. Terima kasih yang sudah bergabung mengudara, tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Untuk kamu ya yang belum sempat diputarkan musik requestannya, untuk jangan kemana-mana, karena masih ditemenin tentunya di sajian saja, yaitu sajian Sunday Relax yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Dan yang sekarang dia sign off ya dari sajian Cafe Dangdut di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan terima kasih. Selamat siang, Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei diantaranya. Tanggal 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Ialah proklamasi yang menyatakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut RI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusasi sebagai komandan. Pada tanggal 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan. Pendirian IKAPI bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang monopoli penerbitan buku di tanah air. IKAPI juga dibentuk atas hasrat para penerbit nasional untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Tahun 1969, program Venera, Soviet Venera 6 mulai turun ke atmosfer Venus, mengirimkan kembali data atmosfer sebelum dihancurkan oleh tekanan. Tahun 2000, penggemar Arsenal dan God Seri bentrok dalam kerusuhan final Piala UEFA 2000 di Copenhagen. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: SKNF Keindahan Alam dan Budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang ya sekedar semuanya. Selamat bergabung mudara di ruang dengar kamu, Suara Kediri. Dinas kita tepat di pukul 1 siang bersama Dinda ya, untuk menemani kamu di hari Minggu siang kali ini ya sekedar di agenda 17 Mei 2026. Selamat bergabung ya sekedar mengudara bareng Dinda hingga pukul 3 sore nanti. Dan tutup untuk kamu semua, selamat datang dan selamat siang. Happy weekend untuk kamu semua dan tetap stay tune bareng Dinda di Suara Kediri.

0: 107,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat siang ya sekalian semuanya. Selamat bergabung mengudara tentunya di ruang dengar kamu. Siang kali ini bersama Dinda hingga pukul 3 sore nanti. Ya, sekedar untuk kamu yang bergabung, selamat siang dan selamat beristirahat di hari Minggu siang kali ini. Ya, sekedar kalau hari Minggu, kenapa cerahnya? Ya, maksudnya kayak, kok cepet banget ya? Nggak kerasa, besok udah Senin lagi. Tapi ya, sekedar tentu kita nikmatin bareng-bareng di hari Minggu yang sangat singkat ini tentunya. Untuk kamu yang bergabung, halo, selamat siang untuk kamu, Pen. Ini katanya mau ditemenin dengan requestan manis. Musik bagus dari The Weeknd, Try Me. Okay, siap bakal dimasukkan ke playlist kita di siang hari ini ya. Dan ini juga ada dari Tanpa Nama, mau request musik bagus Dracula, Jenny Kim. Okay, siap langsung Dinda luncurkan untuk kamu setelah ini. Dan ini ada Kuku Blabak yang masih tetap stay tune bersama kami ya, Suara Kediri. Ini mau request musik bagus God and Rust. Okay, siap, terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah bergabung untuk menikmati musik bareng favorit kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya bareng Dina untuk kita nikmatin hari Minggu singkat banget ini.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Eh, kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
6: Hai.
7: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget ngerasain sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo, badan kesemutan, dan lainnya. Dan ya, kamu cukup obati saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini ya bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2 sampai 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus diminum, kamu minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Dan sekarang kamu bisa langsung beli ya minyak gosok cap tunggal ini di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulung Agung, apotek Giat Waras dan apotek Sumber Waras Tulung Agung, apotek Bonan Sehat, apotek Dian Farma, apotek Sebati Jalan Masif Seregat Blitar, apotek Dua Putri Dewi Janraya Makomon Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamet dan apotek Garum Sehat Blitar.

Yes, Kanda, kita sudah sampai di penghujung sajian Minggu sore, Mingsor bareng Dinda tentunya di sajian Sunday Relax. Yes, Kanda, kita sudah sampai di agenda hari ini ya, tidak terasa 17 Mei 2026. Ya, harapan Dinda semoga kamu tetap cerah ceria, happy selalu ya. Walaupun mungkin di luar sedang ada mungkin berita buruk yang mengunjungi kamu, tapi semoga hati kamu tetap lapang untuk menerimanya.

Dan Eskenda, sayangnya harus tidak pamit undur diri dari ruang dengar kamu kali ini. Tapi jangan bersedih karena suara Kediri masih tetap hadir menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti. Jadi tetap lanjut ya guys, Eskenda, di frekuensi kami 93,5 suara Kediri. Dan untuk kamu, di sajian selanjutnya akan di sajian termuda tentunya untuk menemani Indonesia Hit and Fresh ya. Musik-musik bagus untuk menemani sore kamu. See you, bye bye Eskenda. Happy weekend. Summer night, perfect occasion. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle.

Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei di antaranya. Tanggal 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Ialah proklamasi yang menyatakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut RI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusasi sebagai komandan. Pada tanggal 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan. Pendirian IKAPI bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang monopoli penerbitan buku di tanah air. IKAPI juga dibentuk atas hasrat para penerbit nasional untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Tahun 1969, program Venera, Soviet Venera 6 mulai turun ke atmosfer Venus mengirimkan kembali data atmosfer sebelum dihancurkan oleh tekanan. Tahun 2000, penggemar Arsenal dan Galatasaray bentrok dalam kerusuhan final Piala UEFA 2000 di Copenhagen. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei.
1: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Perancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town. Karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Halo Eskanda, selamat sore bersama dengan Erika yang bakal mengudara nemenin perjalanan kamu di hari ini sampai nanti di jam 6 sore. Di sajian Terminal Musik Anak Muda, agenda Minggu 17 Mei 2026. Dan buat Eskanda yang mungkin nih lagi di jalan, lagi santai di rumah, ataupun mungkin lagi bengong nih karena chatnya cuma dibaca doang, tenang Eskanda, sore ini kalian gak sendirian kok, karena Erika siap nemenin dengan deretan musik-musik bagus yang asik untuk nemenin suasana minggu kalian. Dan ngomong-ngomong soal suasana nih ya Eskanda, kadang kita tuh suka berusaha ya bikin semuanya terlihat baik-baik aja, tetap ketawa, tetap nemenin orang lain bahagia, padahal diri sendiri lagi capek nih. Nah, vibes itu yang bakal kerasa banget nih di musik bagus satu ini dari Bernadia dengan lagunya berjudul Kita Buat Menyenangkan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, Skandeh, kali ini informasi pertama datang dari Yayasan Bill Gates yang membantu melepas 30 juta nyamuk setiap minggunya. Bukan jahat ya, Skandeh, ini justru Gates punya niat baik di baliknya. Program ini ada di dalam Medellin, Kolombia, di mana para ilmuwan membiarkan jutaan kemudian melepaskannya ke lingkungan. Pada awalnya, Skandeh, hal itu mungkin terdengar aneh ya, terutama karena nyamuk dikenal sebagai penyebar penyakit berbahaya. Akan tetapi, ya, Skandeh, peneliti mengatakan karena seraga ini justru untuk membantu menghentikan penyebaran penyakit seperti demam berdarah, Zika, chikungunya, dan demam kuning. Dan sekedar melansir dari Times of India, fasilitas di Medellin ini adalah salah satu pusat pembiakan nyamuk terbesar di dunia. Para ilmuwan di sana terutama membiakan Aedes aegypti, spesies yang dikenal menyebarkan penyakit seperti demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Di dalam laboratorium yang terkontrol suhunya, peneliti dengan cermat memantau setiap tahap siklus hidup serangga, dari telur dan larva hingga nyamuk besar, sebelum mempersiapkannya untuk dilepaskan ke masyarakat sekitar. Yang membedakan nyamuk-nyamuk ini adalah bakteri alami yang disebut Wolbachia. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika nyamuk Aedes aegypti membawa Wolbachia, kemungkinan mereka menyebarkan virus berbahaya ke manusia menjadi jauh lebih kecil. Nyamuk-nyamuk ini tidak dimodifikasi secara genetik. Sebaliknya, para peneliti memasukkan bakteri tersebut ke dalam telur nyamuk dalam kondisi laboratorium dan kemudian membiarkan generasi mendatang yang membawa sifat yang sama. Dan sekarang para peneliti di Kolombia ini juga melaporkan penurunan tajam kasus demam berdarah sejak program tersebut dimulai di Medellin di tahun 2015. Para ilmuwan percaya bahwa metode ini dapat menjadi alat penting bagi negara-negara di mana penyakit yang ditularkan nyamuk mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Yes, kita memasuki kuartal pertama tahun 2026. Rumah produksi MVP Picture mengumumkan film terbaru mereka yang bekerja sama dengan YouTube Diary Misteri Sarah. Film tersebut berjudul Cerita Lila, yang diangkat dari salah satu sosok dari penelusuran yang paling ikonik yang pernah dilakukan oleh Sarah Wijayanto dan juga tim. Berdasarkan YouTube Diary Misteri Sarah, Cerita Lila mengisahkan dua anak kembar bernama Lila dan Lili yang kehilangan nyawanya karena dibunuh oleh ibu mereka. Lili dan Lila ini dikenal menjadi sosok yang menghadirkan rasa kehilangan, keterikatan, dan misteri yang perlahan terungkap. Dan Lila berusaha mencari kembarannya, yakni Lili, yang memiliki fisik berbeda darinya. Dan film Cerita Lila ini mengusung genre horor dan dibintangi oleh sejumlah artis berpengalaman. Kehadiran mereka tampak menjadi kekuatan untuk film ini, seperti Lutesha, Syarefa Danis, Michelin, Firzanah Alia, Sarah Wijayanto, dan masih banyak lagi. Dan MVP Pictures ini mengkonfirmasi Cerita Lila akan melaksanakan syuting pada akhir Januari 2026 di Yogyakarta. Meski masih proses, rumah produksi ini belum membocorkan tanggal penayangan film di bioskop. Dan diketahui kisah penelusuran sosok Lila ini telah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube Diary Misteri Sarah, serta menjadi salah satu cerita yang paling sering dibicarakan dan diminta untuk diangkat ke layar lebar oleh penggemar. So, buat kalian yang penggemar Cerita Lila di Diary Misteri Sarah, ditunggu aja ya kapan tanggal tayangnya.

Selamat sore, Skanda. Kali ini Rika punya satu informasi untuk kamu, yakni buat yang saat ini lagi sering pusing dan kepala berdenyut, ataupun yang lagi sakit gigi ya, Skanda, atau perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan buat kamu yang lagi hamil, lalu mengalami kaki bengkak, jangan khawatir ya, Skanda. Kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, Skanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Jadi terbukti ya, Skanda, kemanjuran dan khasiatnya. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, bisa juga untuk diminum loh, Skanda. Jika sebagai obat luar, Skanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Skanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal lalu tempelkan di bagian yang sakit. Dan Skanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan untuk orang dewasa dan juga anak-anak. Lalu untuk diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Jadi diseduh dengan air hangat terlebih dahulu ya, Skanda. Dan untuk takarannya untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Skanda, pastinya kalian bisa banget ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini antara lain di Apotek Astria Farma di Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya di Jalan Doho, Apotek Doha Sehat dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jalan Muair Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni di Jalan Brawijaya, dan yang terakhir Skanda, Apotek Claudia Farma di Sukerejo. So Skanda, kalian gak perlu jauh-jauh ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal ini, tinggal kalian pilih aja mana yang dekat dengan kediaman kalian. Dan Skanda, kali ini beralih di satu requestan musik bagus yang masuk dari Kukuh di Blabak, katanya mau request musik bagus Pamer Bojo dari Bass Jam. Oke, Rika puterin. So buat Skanda semua yang lagi dengerin Rika ya di sore hari ini, boleh banget buat request musik bagus kalian, kirim aja pesan di 081-259-33126. Erika tungguin sampai nanti di jam 6 sore ya Skanda, jadi tetap stay tune terus di Suara Kediri, Inspirasi dan Kreasi.

Yes, karena manfaat rutin minum teh hijau ini sering dikaitkan dengan gaya hidup sehat biasa. Padahal karena ternyata dampaknya sangat besar untuk tubuh. Apalagi jika kamu mulai terbiasa minum teh hijau. Efeknya ini bisa terasa lebih optimal dalam mendukung sistem tubuh. So, ini dia karena beberapa manfaat minum teh hijau. Yang pertama ialah membantu melawan peradangan dan risiko kanker. Teh hijau dikenal kaya akan katekin, yaitu flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami bagi tubuh. Salah satu yang paling kuat adalah AGCG yang memiliki sifat antiinflamasi dan membantu melawan radikal bebas. Dan sekanda penelitian menunjukkan bahwa sifat antiinflamasi teh hijau dapat membantu menurunkan risiko beberapa jenis kanker. Namun sekanda penting untuk memperhatikan cara penyajiannya ya, karena tambahan susu ini dapat mengurangi efektivitas antioksidan dalam teh hijau. Jadi sebaiknya sekanda nikmati teh hijau dalam kondisi alami tanpa tambahan berlebihan. Selanjutnya sekanda adalah menjaga kesehatan jantung dan mencegah stroke. Kesehatan jantung menjadi salah satu alasan utama banyak orang mulai rutin mengkonsumsi teh hijau. Kandungan antioksidan di dalamnya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam tubuh. Dari sekadar sebuah studi yang menemukan bahwa orang yang minum 2 hingga 4 cangkir teh hijau setiap hari ini mengalami penurunan risiko stroke hingga 24%. Dan ini tentu menjadi angka yang cukup signifikan. Selain itu, kandungan flavonoid seperti quercetin juga membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah. Efek ini mendukung tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, skanda ialah mendukung kesehatan otak dan daya ingat. Selain tubuh, otak juga mendapatkan manfaat dari konsumsi teh hijau secara rutin. Kandungan L-theanine dan bakteri katekin seperti AGCG berperan dalam melindungi fungsi otak dari penurunan. Selanjutnya, skanda memperkuat tulang. Kesehatan tulang seringkali baru diperhatikan ketika usia mulai bertambah. Padahal skanda pencegahan bisa dilakukan sejak dini. Salah satunya dengan rutin mengkonsumsi teh hijau sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Lalu skanda ialah membantu mengontrol gula darah. Bagi kamu yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, teh hijau bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Kandungan L-theanine dalam teh hijau berperan dalam membantu mengontrol metabolisme glukosa. Dan skanda, waktu terbaik ini untuk meminum teh hijau ialah setelah makan. Meskipun sehat, minum teh hijau tidak boleh dilakukan sembarangan ya, skanda. Waktu mengkonsumsi sangat berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi dalam tubuh. Teh hijau mengandung katekin yang dapat mengikat zat besi non-hem dari makanan nabati. Hal ini bisa mengurangi zat besi yang diserap oleh tubuh. Dan sekarang selain itu, jika kamu mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti bayam, kacang-kacangan, ataupun tahu, sebaiknya hindari minum teh hijau sebelum dan sesudah makan dalam waktu yang dekat. Kalau selama ini kamu menganggap teh hijau hanya sekedar minuman biasa, setelah makan, sekarang saatnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dengan cara konsumsi yang tepat, kamu bisa menjadikannya sebagai kebiasaan kecil yang membawa dampak besar untuk kesehatan tubuh.

Yes, karena kali ini informasi selanjutnya datang dari bulan, yang ternyata bulan itu terus bergerak menjauh dari bumi. Fenomena yang telah berlangsung selama miliaran tahun ini kini mulai menunjukkan dampak nyata bagi manusia, termasuk kemungkinan hilangnya gerhana matahari total di masa depan. Menurut hasil pengukuran ilmiah Skanda, bulan menjauh dari bumi dengan kecepatan rata-rata sekitar 3,8 cm per tahun. Angka tersebut memang terdengar kecil ya Skanda, dan bahkan setara dengan pertumbuhan kuku manusia. Namun dalam skala jutaan hingga miliaran tahun, perubahan ini membawa konsekuensi besar terhadap sistem bumi bulan. Fenomena tersebut dikonfirmasi melalui eksperimen ilmiah, dan dalam eksperimen ini ilmuwan menembakkan sinar laser dari observatorium di bumi menuju reflektor khusus yang ditinggalkan astronot di misi Apollo di permukaan bulan pada akhir 1960 hingga 1970-an. Dengan menghitung waktu pantulan laser yang memakan waktu sekitar 2,5 detik pulang pergi, ilmuwan mampu mengukur jarak bumi dan bulan dengan tingkat akurasi hingga milimeter. Dan sekarang salah satu dampak terbesar dari menjauhnya bulan adalah perubahan pada fenomena gerhana matahari total. Dan saat ini, bulan dan matahari terlihat hampir sama dari bumi karena kombinasi jarak dan ukuran yang sangat pas. Matahari memiliki diameter sekitar 400 kali lebih besar dibandingkan bulan, tetapi jaraknya juga sekitar 400 kali lebih jauh dari bumi. Kebetulan, kosmik ini kemungkinan bulan menutupi matahari secara sempurna saat gerhana total terjadi. Namun, sekadar seiring bulan terus menjauh, ukurannya di langit akan tampak semakin kecil, dan akibatnya bulan nantinya tak lagi mampu menutupi seluruh permukaan matahari. Dan sekarang setelah periode tersebut, yang tersisa hanyalah gerhana matahari cincin atau annular eclipse. Dalam fenomena itu, bulan tampak terlalu kecil untuk menutupi matahari sepenuhnya, sehingga menyisakan lingkaran cahaya terang di sekelilingnya. Dan sekarang kondisi bulan di masa lalu ternyata sangat berbeda dibandingkan sekarang ya. Saat pertama kali terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, akibat tabrakan raksasa, bulan berada jauh lebih dekat dengan bumi. Beberapa ratus juta tahun setelah pembentukannya, bulan diperkirakan tampak sekitar 3 kali lebih besar di langit dibanding ukuran yang terlihat saat ini. Dan Iskanda, perubahan jarak ini terjadi akibat interaksi gravitasi dan pasang surut antar bumi dan bulan. Rotasi bumi yang lebih cepat secara perlahan mentransfer energi ke orbit bulan, sehingga satelit alami tersebut mendorong semakin jauh. Di sisi lain, Iskanda, proses ini juga membuat rotasi bumi melambat ya. Dampaknya panjang hari di bumi ini terus bertambah, meski sangat kecil dan sulit dirasakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa tata surya bukan sistem yang statis ya. Meski perubahan berlangsung sangat lambat, dampaknya nyata dalam kurun waktu beberapa milimeter saja.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Yes, Kendi, kali ini buat kamu yang mungkin saat ini merasakan sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, kesleo ataupun badan kesemutan, yes, Kendi. Jangan khawatir, langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Ya, Paskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan telah diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti ya, Paskanda, keamanan, kemajuran, dan khasiatnya. Dan Paskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, kalian bisa juga meminum minyak gosok cap tunggal ini. Jika sebagai obat luar, Paskanda cukup gosokkan di bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Lalu untuk bengkak dan kesleo, Paskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal di bagian yang sakit. Dan khusus Paskanda jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Paskanda, minyak gosok cap tunggal ini selain bisa mengobati penyakit yang sudah disebutkan sebelumnya, bisa juga untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan juga kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Dan Paskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya bisa banget ya kalian beli di sekitar rumah kalian ya. Ini ada di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Bundan Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Yana Barung Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Srengat Blitar, apotek 2 Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, toko Jamu Jago, apotek Selama dan apotek Garum Sehat Blitar. Jadi sekarang silakan pilih ya mana yang dekat dengan kediaman kalian.

0: 3,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Ya, skena film Jangan Buang Ibu dijadwalkan tayang perdana di bioskop Indonesia tanggal 25 Juni 2026. Film ini disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu dan diproduseri oleh Agung Saputra. Sementara itu, skena Yasmin Neper turut terlibat sebagai eksekutif produser. Dan skena film Jangan Buang Ibu ini lahir dari keinginan Agung Saputra menghadirkan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya mengenai hubungan anak dan juga ibu. Film Jangan Buang Ibu ini mengisahkan Ristiana yang merupakan seorang ibu tunggal yang membesarkan tiga anaknya, yakni Tama, Dewi, dan Tria setelah ditinggal meninggal oleh suaminya Rido. Dan sekanda hidup dalam kesederhanaan dan penuh kerja keras, Ristiana tetap berjuang membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, meski harus menghadapi beban utang yang ditinggalkan sang suami. Dan seiring berjalannya waktu, sekanda hubungan hangat dalam keluarga tersebut mulai berubah. Keputusan-keputusan yang diambil Ristiana ini ternyata justru memicu konflik dan membuat anak-anaknya berada dalam dilema. Dan sekanda, film Jangan Buang Ibu ini dibintangi oleh Nirina Zubir yang menjadi sesosok ibu dari film Jangan Buang Ibu ini. Lalu dibintangi juga oleh Reval Hadi, Amanda Manopo, Dwi Sasono, Erika Kalrina, Saskia Chadwick, Mpo Ati, Saputra Kori, Basmala Gralin, dan sejumlah aktor lainnya. So, sekian deh, jangan sampai kelewatan ya. Film Jangan Buang Ibu di bioskop tayang perdana tanggal 25 Juni 2026.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Power geng, push!
2: Jodong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Ya, skena menjaga kesehatan tubuh umumnya dimulai dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Pola makan yang baik bukan hanya tentang kenyang, tapi memastikan tubuh mendapatkan nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, serat, lemak, vitamin, dan mineral untuk fungsi organ yang lebih optimal. Namun, Eskanda, ada kalanya kita menginginkan makanan-makanan yang kurang sehat nih, seperti junk food. Mengkonsumsinya sesekali boleh saja dilakukan ya, Eskanda, asalkan tidak dijadikan kebiasaan sehari-hari. Itu karena kandungan nutrisinya sangat rendah, namun tinggi kalori dan juga lemak jenuh. So, Eskanda, ini ada beberapa makanan yang sebaiknya hanya dikonsumsi 1 hingga 2 bulan, 2 dalam 1 bulan. Yang pertama, Eskanda, ada mie instan. Memang ya, ini harganya murah meriah dan proses memasaknya yang praktis. Namun, seorang ahli gizi menyarankan untuk mengkonsumsinya maksimal 1 hingga 2 kali per bulan. Selanjutnya, skena adalah makanan cepat saji. Beragam makanan cepat saji seperti burger, pizza, fried chicken, kentang goreng, dan hot dog ini seringkali menjadi pilihan praktis di tengah kesibukan. Dan idealnya, skena makanan cepat saji ini hanya dikonsumsi sesekali sekitar 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Selanjutnya, skena adalah daging olahan. Konsumsi daging olahan seperti sosis, nugget, bacon, kornet, ataupun ham ini secara berlebihan dapat berdampak terhadap kesehatan yang jangka panjang. Oleh karena itu, Askanda, sejumlah ahli gizi menyarankan untuk tidak mengkonsumsi daging olahan berlebihan karena beresiko meningkatkan kematian dini. Lalu, Askanda, ada makanan tinggi gula. Siapa nih Askanda pencinta makanan manis? Saat craving makanan manis, sebagian orang langsung melahap cake, cookies, ataupun aneka pastry bercita rasa lezat. Dan Askanda, padahal camilan tersebut termasuk makanan yang tidak baik untuk tubuh jika dikonsumsi berlebihan karena mengandung gula tambahan, tepung olahan, dan terkadang lemak trans yang sangat berbahaya. Dan terakhir, Askanda, ada gorengan. Siapa nih yang gak suka gorengan? Camilan gurih dan renyah ini merupakan salah satu makanan favorit orang Indonesia. Dan gorengan biasanya disantap langsung bersama dengan cabai rawit hijau atau menjadi lauk pendamping saat makan nasi hangat. Namun, Askanda, dibalik lezatannya, gorengan ini mengandung kalori, natrium, lemak jenuh, dan lemak trans yang sangat tinggi. Dan ahli gizi merekomendasikan konsumsi gorengan tidak lebih dari 4 hingga 8 pieces dalam 1 bulan atau sekitar 1 hingga 2 kali dalam 1 minggu. Jika lebih dari itu, Askanda, mereka dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dalam jangka yang panjang.

0: 93.5 Suara Kediri FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93.5 Suara Kediri FM.

Satu musik bagus dari Nyoman Powell, Memori Kita. Jadi musik bagus di detik-detik terakhir kebersamaan kita ya, sekarang di sajian Terminal Musik Anak Muda hari ini, agenda Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah membersamai Eri.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas Eskenda di Top Korea. Welcome yang sudah dari tadi bergabung. Selamat bergabung Eskenda. Ini Mas mau bacain sapa-sapa dari kamu. Ini yang pertama ada dari Kak Nova ya, Kak Nova Kris. Pengen diputerin musik bagus. Ini kenapa WhatsApp-nya enggak bisa diklik nih? Kayaknya dia ngambek ya Eskenda karena Ini Mas anggurin tadi ya. Oke, ini request musik bagus dari Seventeen yang Hey Budi, kalau nggak gitu dari EXO yang Back Pocket ya. Dua requestan dari kamu nanti bakal nih Mas play, ditunggu dulu jangan kemana-mana, ada Mas Sehan juga. Tok tok tok, apa yang diketuk ini? Selamat bergabung ya buat kamu. Ada Bunda Risai, ini sekarang pengen diputer musik bagus It's Me katanya, pengen diputerin itu karena anaknya request. Katanya boleh banget, habis ini bakal Limas luncurkan juga. Ditunggu dulu jangan kemana-mana, ada Pak Ari Bambang juga hadir non sambil seruput kopi. Oke, boleh, selamat bergabung. Merapat ini pencinta Top Korea juga atau gimana nih? Atau menungguin Be Request tapi mampir dulu ke Top Korea? Oke, buat kamu yang sudah bergabung merapat, ini lagi di perjalanan dari Babang Tampan juga ya, yang hadir merapat mau ke Sukorejo. Sukorejo tuh mana lagi? Ini Mas nggak tahu ya. Oke, hati-hati di jalan aja buat kamu yang lagi di jalan barengan sama Babang Tampan dan Eskanda semuanya. Hati-hati di jalan, nggak usah laju-laju, yang penting selamat sampai tujuan gitu ya Eskanda. Yang lagi kerja juga semangat, Dimas tungguin kamu, Dimas temenin sampai jam 8 di Top Korea. Yang lagi ngechill di rumah atau lagi rebahan, selamat beristirahat aja. Yang mau request juga nih Mas tungguin. Boleh langsung WhatsApp aja di 081-259-3120. Dari Bang Taman. Terima kasih ya sudah hati-hati, kayak musik bagus dari Tulus aja. Oke, okay, ya Tulus. Semoga orangnya juga tulus ya, gitu katanya. Requestannya di sini bakal nih Mas putar. Ditunggu dulu feedbacknya, yang lain juga masih nih Mas tungguin ya.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Stay ready.
1: Haskende, buat kamu yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Atau buat kamu yang sekarang lagi nahan sakit karena sering pusing atau kepala berdenyut gitu ya, Haskende. Sakit gigi, perut kumbung, sering mual-mual, atau sering masuk angin, gampang masuk angin. Sakit pinggang, encok, sakit linu, atau kaki bengkak. Terutama buat kamu yang lagi hamil, Haskende, jangan khawatir ya. Kamu bisa menggosokkan dengan minyak gosok cap tunggal. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini, Haskende, diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, cukup dioleskan atau tempelkan untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetesnya. Buat kamu yang mau beli, bisa langsung dibeli aja minyak gosok cap tunggalnya di Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Ustada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Dua Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Jalan Hoscokraminoto ya, Toko Jamu Air Mancur Eskanda, Apotek Trisula Jalan Hoscokraminoto, Apotek Murni Jalan Barawijaya, Apotek Lodia Farma Sukarejo.

Eskende, aktor Jang Dongjo ini membagikan kabar kurang menyenangkan ya untuk kita semua dan tentunya penikmat Korea drama Eskende, drakor ya. Atau mungkin Eskende juga sudah dengar kabarnya tepat di hari Jumat kemarin 15 Mei 2026 yang mana dia ini menuliskan sebuah pesan di caption unggahan berlatar hitam yang dibagikan pada waktu ya hari Jumat kemarin itu Eskende. Pesan ini tuh berisi ucapan terima kasih atas dukungan dari kita semua para penggemar, sutradara, bahkan staff hingga rekan aktor yang selama ini mendukungnya. Eskende melalui pesan itu, Jang Dojo ini ya menyampaikan keputusan untuk pensiun sebagai aktor Eskende. Ada beberapa alasan Eskende ya. Yang pertama itu tadi mau mengawali pesannya sebenarnya untuk mengenang momen bahagia dan mengharukan yang ya dialami sebagai aktor di depan kamera, karena selain itu dia menyadari begitu banyak cinta dan dukungan yang telah diberikan kepada dia Eskende. Kemudian alasannya ini dilansir dari Olsen ya Eskende. Jang Dongjo ini pernah mengungkapkan fakta mengejutkan soal peretasan dan pemerasan yang dialami tepat di musim panas tahun lalu 2025. Dia ini menerima panggilan dari nomor gak dikenal unknown Eskende. Penelpon itu tuh mengetahui segala pergerakan dan juga meretas ponsel Jang Dongjo-nya sendiri. Jadi pemeran Hyun Won-seok di No Child No Tale di tahun ini mengganti nomornya tuh udah sebanyak 3 kalian Eskende dan melarikan diri, tapi usahanya selalu gagal-gagal dan gagal lagi. Meski lagi comeback lewat No Child No Tale ini ya di tahun ini, kala itu pemberitaan media Korea juga sebenarnya bukan fokus mengulas aktingnya, tapi justru kabar soal pemerasan dan peretasan gitu Eskende. Jadi comebacknya itu bukan ngebahas drama dia gitu. Ya akibat kejadian di atas, Jang Dojo ini mengalami kerugian finansial. Keluarganya sampai harus mengumpulkan dana, menjual rumah, serta hutang dari pinjaman darurat mereka terus bertambah terus Eskende. Jang Dongjo sendiri juga menyadari bahwa kebahagiaan keluarganya ini menghilang karena masalah tersebut. Selain itu, dia juga merugikan banyak banget orang dan ya akhirnya dia menyesal karena meminjam uang mereka. Dia pun berjanji akan mengembalikan semua hutang itu katanya Eskende. Jadi aktor kelahiran 1994 ini sempat vakum dari drama Korea sampai terakhir membintangi drama berjudul Let Me Be Your Kinect ya di tahun 2021. Dan dia juga sebenarnya sempat mencuri perhatian usai memerankan polisi ya bernama Jang Jae-yu di drakor Trigger 2025. Kita doakan yang terbaik aja ya Eskende buat dia. Semoga tahun nanti kalau misalkan bisa comeback lagi sudah dalam keadaan

솔직히 말해 엄마 같은 건 가능성밖에 나한테.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Banyak, kami banyak.
3: Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
1: Kamu Han ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian Top Kuragi di malam hari ini ya. Ada requestan musik bagus dari Kak Vincent ya. Selamat malam juga buat kamu, request musik bagus dari Miracle ya. Good seven. Oke, nanti bakal 5 play requestan dari kamu sebagai closingan kita di Top Korea ya. Stay tune dan mantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Kita see you baby dulu ya, sekarang deh.

0: 103.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Mei di antaranya. Tanggal 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Ialah proklamasi yang menyatakan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut RI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati. Pembacaan proklamasi Kalimantan diwarnai dengan penaikan bendera merah putih lewat upacara dengan Ahmad Kusasi sebagai komandan. Pada tanggal 17 Mei 1950, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI didirikan. Pendirian IKAPI bagian dari perlawanan terhadap penerbit asing khususnya milik pemerintah Hindia Belanda yang monopoli penerbitan buku di tanah air. IKAPI juga dibentuk atas hasrat para penerbit nasional untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia yang cerdas. Tahun 1969, program Venera, Soviet Venera 6 mulai turun ke atmosfer Venus mengirimkan kembali data atmosfer sebelum dihancurkan oleh tekanan. Tahun 2000, penggemar Arsenal dan Galatasaray bentrok dalam kerusuhan final Piala UEFA 2000 di Copenhagen. Itu tadi beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Mei.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam Iskanda, bersama dengan Nimas lagi. Jangan pernah bosan ya Iskanda ditemenin sama Nimas di ruang siar kita. Masih special weekend kamu, Minggu 17 Mei 2020. Nah, selamat malam buat kamu ya Iskanda. Malam penutup weekend ya ini ya. Antara ada yang masih pengen libur atau udah mulai mikirin hari Senin gitu ya. Perasaan kemarin baru Senin, besok udah Senin lagi gitu. Tapi tenang aja ya Sian, malam ini Nimas bakal nemenin kamu di Berry Quest sampai jam 10 malam gitu. Jadi buat kamu yang lagi santai di rumah, di kasur, dimanapun atau ada yang masih nongki perjalanan pulang atau cuma rebahan sambil dengerin lagu, pas banget stay di sini sekarang karena bakal ada musik bagus yang enak yang nemenin kamu malam ini gitu ya. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget requestnya Pop Indo, tahunnya bebas. Yang mau request mancanegara juga boleh banget ya. Dan seperti biasa lagi-lagi kalian bebas, sekedar mau ngapain aja. Mau cerita tipis-tipis buat nemenin suasana malam ini, atau mau kirim salam buat dia, gak tahu dianya siapa. Atau ada yang mau sapa-sapaan sesama Iskanda juga boleh boleh banget merapat. Siapa tahu ada yang relate nanti dengan cerita-cerita yang mau Nimas bacain gitu. Buat kamu boleh langsung merapatnya di Express Radio, di Facebook juga boleh, di WhatsApp juga boleh, di 081-259-3126. Gitu aja sekarang ya, tetap stay tune, pantengin terus 93,5 Suara Kediri. Jangan kemana-mana ya buat kamu.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Imas Eskenda, requestan musik bagus dari Irza ya. Pengen diputerin musik bagus, Oh My God nanti katanya. Nanti aja tapi nunggu jam 9 pas. Bisa ya, request musik bagus sekalian request jamnya gitu. Oke, siap. Habis ini bakal Imas play setengah jam, ya masih setengah jaman lagi lah ya. Nanti kalau misalkan udah boleh di play, bilang aja. Terus ini requestan musik bagus dari Sehan ya, pengen diputerin musik bagus The Box. The Box itu kan batangnya pohon ya, ngapain di requestin? Iya gak sih? Bercanda. Nanti ngomong apa nih barusan? Ditunggu dulu, abis ini bakal nih mas play gitu nih. Mau request sekalian gak nih? Satu nih ditanyain ini nih. Ya udah, katanya nggak jadi request Eskana yang satunya. Berarti requestan ada dua ya. Buat kamu yang request, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Ada Babang Erza juga, Eskanda hadir, Mbak Dimas. Mau request tapi ntar aja. Nih pada itu dulu ya, kayak ngebooking gitu ya. Oke deh, terserah Eskanda aja enaknya gimana. Atur aja udah sebaik-baiknya gitu ya. Habis ini bakal Dimas puterin buat kamu semuanya. Stay tune, selamat mendengarkan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuan, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Lampu kuning. Masih bagus dari Juicy Lucius kan deh. Hadir pakai makna ya. Maknanya cukup deep bisa dibilang ya Skende, karena lagi-lagi relate sama kebanyakan orang tentang hubungannya sebenarnya udah mulai kasih tanda hati-hati kayak lampu kuning ya Skende, ibarat udah dikasih warning nih, hati-hati dong, malah diterobos, ya udah sakit jadinya. Kadang kita tuh sadar ya Skende ada yang berubah, tapi tetap dipaksain jalan ya, karena emang nggak milih atau pura-pura nggak lihat kalau ada lampu kuning. Dan justru itu yang bikin semuanya nggak tahu deh. Buat Skende malam ini lagi dengerin sambil santai ataupun lagi kalau tipis-tipis, jangan cuma dipendem ya Skende. Kamu bisa banget gabung dan ikutan di Bay Request malam ini. Request masih bagus, favorit kamu, kirim salam buat temen, pasangan, sahabat atau siapapun yang lagi pengen kamu sapa malam ini. Karena Nimas cuma sampai jam 10 menemani kamu di sini. Musiknya nyambung, ceritanya juga nyambung, harusnya gitu ya.

0: ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman. Sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya ya, Askende. Menyegel sok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, cukup digosokkan pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, oleskan atau bisa juga ditempelkan untuk kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, Askende, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat jika ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok cap tunggal ini juga bisa digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kades, kurap, dan bisul juga bisa, Askende. Buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini bisa langsung kamu beli di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodong Antru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Yat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Punden Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Batiana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mas Trip Serengat Blitar, Apotek Putra Apotek 2 Putri Dewi ya, Skanda, di Jalan Raya Kemang Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Garum Sehat Blitar. Buat kamu yang mau beli, buruan beli ya, Skanda.
1: Hai, salam kenal.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Masih bersama dengan Nimas Eskenda, baru bergabung bersama dengan Bunda Erni. Selamat malam Mbak Nimas, sehat terus ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat malam juga buat Bunda Erni, sekeluarga dan Eskenda gitu ya. Sehat-sehat juga, bahagia selalu tentunya ya. Semoga doa baik kembali ke kamu dan Eskenda semuanya. Ya, terus ini juga ada Pak Ari masih bergabung katanya. Siap, terima kasih. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik juga ya, selalu sehat-sehat. Ada requestan musik bagus Eskenda dari Mas Bayu ya, pengen diputerin musik bagus dari Nadif yang Penjaga Hati ya. Boleh, nanti bakal nih Mas play requestannya. Kalau nggak bisa, boleh dari Batas Senja aja. Yang nanti kita seperti ini juga nggak apa-apa. Oke, ada dua opsi requestan dari Mas Bay ya. Nanti bakal nih Mas puterin buat kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Terus ada dari Kak Diki Eskenda katanya, nanti pas closingan mau nitip quotes. Quotesnya nemu katanya dari Instagram, bagus buat di-share ke Eskenda semuanya katanya. Oke, boleh buat Mas Diki, nanti nih Mas kabarin kalau nih Mas mau closing gitu ya. Ditunggu dulu buat Eskenda yang mau mendengarkan quotes dari Mas Diki, nanti juga boleh ya merapat bareng. Sebelum closingan ini masih ada sekitar 15 menit lagi lah ya. Terus requestan musik bagus dari Kak Windy, sekarang pengen diputerin musik bagus dari Nadine Amiza. Bertaut ya Kak ya. Oke, boleh. Requestan dari kamu langsung aja di Mas Play setelah ini. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana.

Closing ada requestan masuk ya dari Kak siapa nih? Wait. Masuk aja dulu BO-nya. Kak Yuni Fitriawati ya. Selamat malam SK, tanya halo. Selamat malam juga Eskanda. Request mahal ini untuk yang bersamanya katanya. Habis ini langsung dimas puterin aja ya Eskanda sebelum closing, jadi musik bagus terakhir dari kamu gitu. Buat Eskanda yang masih stay tune, terima kasih sudah mau hadir selalu ya. Atau yang sudah mulai beristirahat, mau bobo, mau persiapan tidur gitu ya. Semoga playlist kita bisa jadi pengantar tidur kamu yang nyenyak ya, Skanda. Requestannya langsung dimas play buat kamu, selamat mendengarkan.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung Be Request malam ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin dari awal nih.

0: di kata cerdas dari Instagram, Iskan. Dan Dimas bacain ya. Pesan sebelum tidur. Untuk segala sesuatu yang membuat hati kamu sedih, maka maafkanlah, Iskanda. Untuk segala sesuatu yang membuat pikiranmu gak tenang, hati bunda, maka ya sebisa mungkin kita abaikan dulu. Belajar memaafkan, belajar mengabadikan sesuatu yang memang mengganjal bagimu. Kasihinlah fisikmu dan juga pikiranmu, karena mereka juga butuh istirahat. So buat Iskanda, semoga istirahat kamu lebih baik daripada istirahat yang sebelumnya gitu ya. Malam-malam sebelumnya kalau kurang nyenyak, semoga malam ini lebih nyenyak. Biar besok pagi bisa bangun fresh gitu ya Iskanda. Apapun kalau misalkan segala hal yang biasanya kan tipe orang beda-beda ya. Biar tidurnya bisa nyenyak, entah dengan dengerin lagu pengantar tidur, bisa dengerin suara hujan, atau yang suka dengerin musik bagus yang beatsnya itu kenceng gitu. Atau buat kamu yang sebelum tidur dengerin podcast ya, apapun itu ya Skanda, semoga bisa ngebantu istirahat kamu dengan nyenyak gitu aja ya. Pastinya nih Mas, jaga kesehatan buat kamu, jaga diri baik-baik, sehat-sehat terus, bahagia selalu juga ya. Itu benar-benar harapan nih Mas buat kamu semuanya ya Skanda. Nih Mas harus pamit undur diri. Kita ketemu di hari esok lagi gitu ya. Semoga kita bisa saling sapa di perasaan yang lebih baik dari sebelumnya. Buat kamu terima kasih atas kebersamaannya. Nih Mas pamit undur diri dari ruang siar kita malam ini di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat malam semuanya, see you bye-bye Skanda. Di dalam gelapnya hatiku.
1: 93,5 Suara Kediri FM.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Ya, sekarang untuk kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, bual mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, kamu jangan khawatir. Kamu cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal, di mana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini tidak hanya sebagai obat luar, tapi juga bisa diminum. Jika sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan seleo, bisa dioleskan atau tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Dan khusus minum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini sekarang bisa kamu langsung beli di apotek Asia Farma Jenderal Minggiran Kediri, apotek Husada Pare, apotek Surya Waras Badas, apotek Ijo Wates, apotek Surya Jalan Doho, apotek Doho Sehat, dan apotek 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, apotek Murni Jalan Brawijaya, dan apotek Claudia Farma Sukerjo.